Tarigari, tida, tali, nida, dabagari, tida, tali, nida, dabagari, nida, tali, nida, dabagari, nida, tali, gama, badi, gama, badi, gama, badi, gari, tani, dari, tani, dabagari.